Ntagiripade zorasi 34 minutos. Twari ni kuimba kwa Samangwana amara pachiri wa radio Musambika. Pepara basim duwe yang kusingula singula ni nyembo. Gara ushira pam. Kamuri la chapapa pamunda jam. Onsi oras. Katabakaram. Katuje kabase ni ngansi tu. Siapa chibudekesi. Siapa tio chalam. Kuchite bucha waidi suwitu. Kubaputu antena nasional.

0: Ndipo na Miss Laura René Hustu Durad Mpsambiki, Ijipo Yopelo Herera, Atro Anjiveliani Miss Laura. Wamali Hera, Ntekola Hurne Hustu Durad Mpsambiki, Uyola Maka, Wala Maka Chinoa, Waro Honiwa, Yochivela, Unakale, Wala Miteko Jajine Dalejan, Toko Miss Laura.
1: Mi waroho ni waka kichivele ni trabayu chakanya china alkansanri, chetaka salama utuna wana kuya, chetaka ni maretelo kikalaka ukumi utuna wana kuya. Chipiaka utai, chiwenli akanatu cha achivelaka.
0: Umali hera, Miss Laura, achivele ya neji kujawa. Anchiveli ya pela kunla tula apanye kejani Miss Laura.
1: Anchiveli ya nimi ya pela ka ukila tula kinahi ya numeru uradi di Mosambiki vava. Parawira ya pela ka uki ulumana vale ichicheke neni numeru no ikiligarileke. 8701-28338. Kina repetir 8701-28338. Numero no pela ukila tula ikoma mapela ukipanya ukulu mana ifesta ikoma. Asante sana.
0: Aina tuleha uipa ichipo unarika.
1: Uipa ichipo unarika purike mpela matokolelo. Umurua chinene chinene warikale ukomposisa upinrika. Ukompozite uloko tela puriki kompozisa ukunya uloko tela maakili ni muwira kipanka checho ikumihere kakumiherela kakumiherela makawiri nalika nacha wala inatarana etimana mahukwa latu encha na wipe normali wiwelela muzika nchipo wiwelela nchipo upira kola apo himiani wala apo wira chani van unarika maishi wafunta kunrika wakala Mafunto makami chifunta laka kina shukuru kunkirika.
0: Kupacha wipa nara tu wipa ichipo kufunana?
1: Kupacha wipa chinene havo inchi. Ipanyaka, Star Lize, Gifar Manueli, Dama Mima, Dama Belusha. Katwala havo inchi chinene.
0: Mwopi woma lihera wahiri mensaji. Ani kule radio wakatula. Ni ale anjivelia ni Miss Laura.
1: Kina wa shukuru ale mafao tene. Kina wa shukuru ila nali ankiwe lila kichivelia kani machikuaka. Kina shukuru ni forsa chinkiva henyu mafao tene.
0: Mwolumo yari Laura Buana hajua na ukala Miss Laura. Nrati uipa ichipo i Stadio Pemba i provinsi o Cabo Delgado yari ni ui programa yoleli kumacho mawani ukitonyera ufunti ni makalelo kuruano ana mawani warine ui studio Rad Msambiki ni huku nolelo wahima chawe miteko chimvara ukine ni wanchila miteko urata uipa ichipo miteko chimpahera uvara ni chinlohera uwe kalihera nteko uipa ichipo Wante kola wa holele ni mi na siradal fuma kinani Ernestin Post.